ohene David mpae bɔne o enyom etre aduoson baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene menkwakwa wabrem na sama ho ode nso sa menyao me ntia ne dai uba dai na menso so me se sama ho ode nsa me mere wabrem a papa menyao me wate me mpae bom nso menyum tom masempakam ura Aya kula me.

nebo nyipa de osesu yesese yemu ama kwen nansu kunyimzi o awerazi obramu emikati yemu na wangu ya jersey manyipa biyara wawwa nuhu na wana obramu wazin oma wendo kakra nyami women